0: Gaya. Telik mengenai kita terbahu.
1: Anak kita baik besar mana kamu?
0: Wajib. Segera ada juga baik. Kau buat pelan untuk semaman ni, bu. Pelan kita ni, bu.
1: Wajib baik.
0: Oh, hasil bus papa ni, baik.
1: Wajib labut ang aku amahan kon. Unsa may nakabuon ako ron, bay. Mau, may mo ba? Ano siya isuti?
0: Bajikop.